0: Mište avľa. O Spartakére. Šundiam hoj kamente agorinel o mariben.
1: Šundiam hoj tetumenge pes akana párež živel.
2: Heameni mar nakama zo mariben. Adaj sa, tele akropola, keď teli keren akana amare džovľa. Lisi strata, av kamende.
1: Šaj, ohini jek jekori, savi šaj kerel o smiru maškara mende.
2: Tu sa le džuvli tromadi, te godjaver. Adaj sam, upatjas hoj amare maribena lačareha.